Omidio poyo du chen ya mut mele botara weho duk chieno mede kede kwena me potie ichiakan. Kede kuma duong mejel, kede kuma duong tuala duong kom kede ran me.